0: Mambo yapo huku Star Times. Kwanza kabisa tunakuletea tamthilia yako mpya kali na kibabe. Si nyingine ni Rehani kutana na star wako Top in Town Auntie Ezekiel akifanya majibu yake. Ni kuanzia Oktoba 19 kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Wapenzi wote wa soka shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga na Saudi Pro League live ndani Star Times kwenye La Liga. Jumamosi Oktoba 17 Real Betis dhidi FC Barcelona saa 1:30 usiku. Jumapili Oktoba 18 Real Madrid dhidi Sevilla saa 4 kamili usiku kwenye Bundesliga. Jumamosi Oktoba 17 Union Berlin dhidi Dortmund saa 10:30 jioni. Jumamosi Oktoba 17 Bayern Munich dhidi Leipzig saa 1:30 usiku. Bila kukosa Saudi Pro League, mzee baba Cristiano Ronaldo anazidi kukiwasha. Alhamis Oktoba 15 Al Ahly dhidi Al Nassr saa 3 kamili usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, dikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na dikoda dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu. Star Times, enjoy digital life.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako na